0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Yaudah, harus
0: okay,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang penting banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwinya.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
6: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan.
6: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo,
0: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa.
2: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
3: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
2: itu loh.
1: Tato.
2: Gitu.
1: Ada tato.
4: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dan biasanya digunakan untuk memancing.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

biasa nih Sahabat Suara, jam 11 sampai dengan jam 3 ada Aisyah yang siap nemenin akhir pekan kamu di edisi Sabtu kali ini Sahabat Suara. Dimana lagi kalau bukan di Dogkrok bareng Aisyah. Dan

penting adalah kamu harus tahu dulu nih, selain tahu tujuannya kemana ya, kamu juga harus prepare, karena kan akhir-akhir ini ya cuaca tuh suka yang berubah seketika gitu loh sahabat suara. Kalau hari ini seperti apa? Pagi hari sudah disambut.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

dia bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026 ini ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth.

dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos. Selain itu, sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak langsung ya. Demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih sahabat suara, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang enggak bakal terlupakan.

0: Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di 0811 3078 0796.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

93.3 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, weekend itu kadang juga dimanfaatin buat ini ya, berolahraga sahabat suara.

olahraga, dan mereka ini seolah mematahkan stereotype nih yang menyebutkan bahwa masa tua identik dengan bersantai dan hanya menghabiskan waktu di dalam rumah saja. No. Bagi para lansia ini ya, mereka justru tampil sangat energik dan juga aktif memamerkan kebugaran fisik mereka ya. Luar biasanya lagi, para lansia ini terlihat lincah melakukan pull up, terus juga bergelantungan terbalik seketika gitu ya. Ini ibaratnya kayak akrobatik banget lah ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sahabat Suara Aisyah bacain dulu ya, ada yang bergabung kali ini. Ada Rani di Banjarmasin. Tolong puterin lagunya Rose Toxic Till the End. Okay. Ada siapa lagi ya? Ini ada Shauki di Banjarmasin. Aku mau request lagunya Shilon 7 Memory Bike. Siap, kita siapin lagunya dulu ya, Sahabat Suara ya.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

punya ya sahabat suara di hari ini ya. Atau kayaknya sedap juga kalau iga bakar terus pakai ini, pakai kuah gitu sahabat suara. Seger banget nih kayaknya ya. Aduh, jadi kayak ngiler di siang hari ini sahabat suara. Kalau kamu nih di siang hari ini udah punya rekomendasi menu makan siang gak nih sahabat suara? Boleh kasih komen juga di WhatsApp kita ya. Sembari juga nih Aisyah tumpuin

lontong gitu ya. Sudah huah-huah pada panas dan juga pedas ya sahabat suara, tapi masih dibilang itu masih di bawah standar aja gitu ya sahabat suara. Tapi fun fact juga nih sahabat suara, kalau

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

jam. Dia bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026 ini ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak banget keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth.

Sobat Suara, kamu juga bisa nonton demo masak langsung ya. Demo masak kecap sedap bareng Chef Will Boss. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih Sobat Suara, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang enggak bakal terlupakan.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu, sahabat suara. Karena Pesta

hingga mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka pasti akan jadi pengalaman yang enggak bakal terlupakan ya. Yuk segera amankan tiket kamu sekarang.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Jogja versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Langsung setuju atau didebat? Dengerin versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.

Masih bareng dengan Aisyah Iria di Nongkrong Bareng kali ini, sahabat suara. Ini lagi musim-musimnya pembagian raport ya, dan juga kenaikan kelas nih, sahabat suara. Banyak sekali di media sosial juga banyak pada membagikan foto-fotonya untuk ngambil raport anak, ya kan? Ikutan rapat pertemuan orang tua. Aduh, sampai juga di fase itu ternyata ya. Yang dulunya berasa kita cuma nungguin gitu. Nungguin orang tua kita buat ngambil rapot. Dan kalau aku sih dulu tuh kalau bagi rapot tuh gak ikutan ke sekolah, sahabat suara. Jadi di rumah aja, jadi orang tua yang ngambil. Jadi nungguin gitu ya, gugup gitu nungguin sampai orang tua ke rumah. Hasilnya itu tergantung dari ekspresi, bisa dilihat dulu gitu ya, dari ekspresi wajah orang tua. Kalau ekspresinya kayak bahagia, ah nilainya aman nih gitu ya. Tapi kalau kayak wajahnya agak lumayan berlipat-lipat ya, terus agak bertanya-tanya, nanti pasti akan ditanyakan kenapa nilai yang ini bla bla bla bla gitu, sahabat suara. Tapi aku mau ucapin dulu nih ya, selamat buat adik kita ya yang lulus dari jenjang TK menuju SD, SD menuju SMP, SMP menuju SMA, dan juga adik-adik SMA yang memutuskan ada beberapa yang ke perguruan tinggi gitu ya. Ya, namanya juga momen-momen yang bikin kita jadi kangen ya sama masa-masa sekolah, sahabat suara. Dan kali ini kita ngomongin tentang sekolah, boleh kali ya ngomongin tentang sekolah dan juga nostalgia, sahabat suara. Pasti ada dong satu tempat yang selalu jadi favorit kamu di sekolah, sahabat suara. Ada misalnya kayak bel berbunyi waktu istirahat. Nah, biasanya tuh kamu pergi kemana, sahabat suara? Apakah langsung pergi ke kantin atau ada tempat nongki-nongki tertentu kamu? Misalnya kayak cowok-cowok biasanya kan langsung lari ke lapangan main bola gitu. Nah, kalau kamu gimana, sahabat suara? Boleh gabung di sini ya, kita nostalgia bareng masa-masa sekolah di 0811 99 33 901.

di tempat favorit kamu saat sekolah dulu, Sahabat Suara. Kantin sekolah yang selalu menjadi buruan kamu pada saat bel berbunyi langsung lari ke kantin kah? Atau tim yang langsung pergi ke lapangan karena gak betah kalau gak keluar kelas? Atau mungkin nyamperin teman ke kelas sebelah juga ya, Sahabat Suara, biasanya ada juga yang seperti itu. Nah, buat kamu yang mungkin memang identik banget gitu ya, kalau istirahat perut tuh kayaknya udah gak sabar gitu ya, mau jajan. Dan biasanya kalau jam istirahat tuh punya, menurut aku ya, punya keistimewaan tersendiri. Kalau kita tiba-tiba dapat waktu istirahatnya duluan dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya, karena kan kita tuh istirahatnya bersama-sama ya dengan semua kelas. Anggap aja misalnya di SMA gitu ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu kan istirahatnya bareng. Jadi sebisa mungkin kita udah sampai di kantin duluan sehingga gak ngantri panjang-panjang banget gitu ya. Jadi waktu buat makannya juga masih aman, gak diburu-buru waktu banget gitu, Sahabat Suara. Tapi ada juga tim yang lebih mementingkan kebebasan ya. Pada saat istirahat itu biasanya lebih ke main bola ataupun juga nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu ya di sekolah.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

Satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang sekolah ya, sahabat suara, menariknya kalau kita nostalgia lah ya tentang sekolah, yang paling diingat itu seringkali bukan masalah pelajaran di kelas.

tempat yang bisa bikin kamu kayak sembunyi buat ini apa bolos gitu-gitu sahabat suara ya. Kalau aku ya tempat yang paling aku ingat kalau di masa-masa saya apa ya, selain di ruang kelas palingan kayak nongkrong-nongkrong depan-depan kelas gitu ya. Terus kalau aku sih lebih sukanya adalah ekstrakurikulernya sahabat suara. Jadi di momen di kelas lumayan terlupakan ya. Aku paling seneng banget kalau udah jam selesai terus aku ke ekstrakurikulernya, karena aku paskibra jadi kayak hampir setiap hari tuh aku bisa latihan aja gitu karena ada momen-momen tertentu sahabat suara. Dan kali ini kita mau bacain dulu ada Rani. Aku tim K

orang yang kayak balik lagi ke sekolah bukan untuk ketemu sama gurunya, jangan gitu ya, ke kantin duluan jadinya dia ya, ketemu sama acil kantin, sowan sama acil kantin, itu yang lebih utama kata dia sahabat suara. Tapi jangan lupa juga ruang guru juga harus disamperin juga, sowan juga sama guru-guru di sana.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Masin suara warga Indonesia. Ada salsa. Kalta salsa, dia juga lebih suka ke kantin sekolah karena di sana bisa ketemu semua teman dari kelas lain. Jadi pusat informasi sekolah. Pusat informasi sekolah. Oke, bahasa yang cukup halus ya untuk diartikan sebagai gosip. Dan juga nih sahabat suara, ada Dimas juga. Katanya dia ke lapangan kalau Dimas ya. Hampir setiap istirahat pasti main bola walaupun cuma 15 menit. Bahkan sepatu sekolah sering kotor gara-gara main. Ya sahabat suara ya, namanya juga nostalgia masa sekolah gitu ya. Bukan cuma soal nilai rapor ataupun juga pelajaran yang di kelas. Justru yang paling membekas itu adalah kenangan sederhana bersama dengan teman-teman. Bahkan sudut-sudut sekolah yang dulu terasa biasa aja sekarang jadi bikin ngangenin banget sahabat suara. Oke, itu dia tadi pembahasan kita nostalgia bentar gitu ya dengan sekolah kita di masa-masa sekolah gitu ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke satu jam terakhir di Kirim Salam.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nongkrong bareng Aisyah masih berlanjut sampai jam 3 sore ini sahabat suara ya. Dan satu jam terakhir ini manfaatin yuk buat berkirim salam. Apalagi buat kamu nih sahabat suara yang baru aja lulus ya. Baru aja lulus tingkat SMA, ini bakal berpisah sama teman-temannya. Nah, boleh banget dikirimin salamnya di sini. Aisyah bakal bacain sahabat suara di WhatsApp di 0811 993 3901.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sudah ada di bulan Juni. Dan kayaknya Juni 2026 ini agak beda rasanya, Sahabat Suara. Diawali dengan gedebak-gedebuk info terkini mengenai pemerintahan ini di awal Juni kemarin, Sahabat Suara. Sampai juga nih banyaklah gitu ya kebijakan-kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah kita nih, Sahabat Suara. Salah satunya adalah mewajibkan konten kreator punya NIB. Dan ini berlaku mulai bulan Juni ini ya, Sahabat Suara, di tanggal 18 kemarin. Karena memang pemerintah ini resmi memasukkan profesi konten kreator ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia alias KBLI 2025. Nah, dengan perubahan ini, konten kreator yang menjalankan aktivitas media sosial ya sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dari iklan, endorsement, sponsorship maupun juga monetisasi lainnya ya dapat memiliki NIB ini. Nah, untuk itu sebenarnya ya langkah yang diberikan oleh pemerintah ini katanya sih untuk memberikan kepastian hukum nih bagi pelaku ekonomi digital yang terus berkembang di Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak ditujukan untuk seluruh pengguna media sosial, melainkan bagi kreator yang memang menjalankan aktivitasnya sebagai kegiatan usaha aja, Sahabat Suara. Nah, ini nih, para konten kreator udah punya belum nih NIB-nya yang disuruh sama pemerintah?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Jadi ada fenomena putus asa cari kerja. Ini memang menjadi isu penting dalam membaca kesehatan pasar kerja di Indonesia. Meski proporsinya kecil ya dibandingkan dengan total angkatan kerja, keberadaan mereka ini memperlihatkan hambatan struktural yang tidak tertangkap indikator konvensional, seperti tingkat pengangguran terbuka atau tingkat partisipasi angkatan kerja, sahabat suara. Jadi fenomena ini yaitu adalah putus asa, ini berasal putus asa dalam mencari kerja gitu ya. Ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Lulusan pasca sarjana jenjang S2 dan juga S3 yang putus asa cari kerja di Indonesia mencapai ribuan orang, sahabat suara. Banyak faktor yang bikin lulusan S2 dan juga S3 ini belum tentu langsung kerja setelah lulus ya. Iya memang, karena memang semuanya juga perlu usaha dan juga perlu jejaring, sahabat suara, kayaknya ya itu yang utama. Misalnya nih ada ketersediaan lowongan yang enggak sesuai dengan kompetensi mereka, ataupun juga persepsi pemberi kerja yang menilai pengalaman kerja dari mereka itu masih kurang karena fokus mereka lebih banyak ke akademik dibandingkan praktik. Ada juga masalah kesenjangan antara skill yang dimiliki dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Karena memang ya sekarang itu katanya ada spesialis HR gitulah, sahabat suara, yang bilang kalau misalnya kayak lagi wawancara itu, mereka itu ngelihat CV-nya itu lebih kepada portofolio skill-nya sekarang kebanyakan, sahabat suara, dibandingkan dengan akademik ya. Tanpa juga mengesampingkan akademik, tentunya harus juga berjalan beriringan gak sih, ya kan? Tapi skill juga penting sekali, karena kan namanya juga kerja gitu ya, harus punya skill-nya apa. Ya diimbangin aja gitu, sahabat suara ya. Indeks ekonomi susah cari kerja. Pokoknya semangat terus deh buat kamu ya, pejuang pencari kerja.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hampir jam 3 siang udah ini ya. Terima kasih loh buat kamu yang udah stay tune di 90,1 FM. Gak pindah-pindah frekuensinya. Kalau di awal tadi kamu baru aja masuk ke mobil, semoga ini udah sampai tujuan ya, sahabat suara. Atau bahkan udah di tujuan-tujuan selanjutnya, sahabat suara. Tapi

0: Aisyah harus pamit dulu sahabat suara ya. Kita bakal jumpa lagi kok di minggu depan ya. Dan lagu-lagu favorit juga masih kita akan puterin untuk menemani perjalanan kamu hari ini ya. So keep station terus ya, dengerin terus di 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Team ni.
1: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
2: "Leh uga nih."
3: Wah, main leh uga aja.
2: Leh uga nih.
4: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
2: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih.
5: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
3: Susi.
5: Lain lagi.
2: Susi.
5: Oh, ini yang baru nih. Baru Susi. Nih. Baru,
3: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
2: Bisa dong.
3: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
5: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
3: Kok jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang Zed ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik.
5: Mantap banget
3: bisa
5: itu.
3: Bisa itu masuk.
5: Belinya di Depok, Bu?
3: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
2: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar, sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
5: Bukan dong. Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian sejauh ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
3: Silent.
5: Ngomong sambil ada air di mulut.
2: Oh gitu. Oh, susah tuh.
5: Gak ada yang bisa.
2: Susah itu.
5: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
3: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
3: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
3: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
6: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
6: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
3: Baksonya dua.
2: Berurat lagi.
3: Berurat.
6: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
3: Ah, si Ulfa
2: yang panjang
3: mancing
2: itu adalah
3: lagi.
2: Sosis daging.
0: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
3: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat

0: Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Sahabat Suara, ini sudah 20 Juni 2026. Udah ada di pertengahan ya Sahabat Suara. Dan cuaca kita hari ini amat sangat wow. Kita sauna hari ini, panas pol Sahabat Suara. Tapi kalau dilihat dari awannya ya, kalau saya lihat-lihat dari awannya itu berawan. Tapi apakah hari ini bakalan hujan? Sepertinya sih menurut ramalan cuaca tidak ya. Tapi beberapa jalan, waktu saya di jalan menuju Iswara Banjarmasin dari daerah Kayu Tangi ya Sahabat Suara, melewati benua anyar juga, sepertinya sih ada beberapa mobil yang udah basah. Saya jadi bingung, apakah ada yang hujan di daerah kalian? Coba dong di share sama aku. Sekalian kamu request lagu favoritnya di 0811 99 33 901. Seperti yang udah masuk di yang masuk di TikTok kita Sahabat Suara di live-nya, ada siapa saja yang udah masuk? Ada Lu, ada Agung KW, ada Cegil Waras. Oh, Cegil tapi Waras ya.

si Cegil mau request katanya Senja Sudut Kota. Oke, nanti aku puterin setelah Vidi nyanyi ya. Oke ya, aman ya. Dan sore hari ini aku mau apa kabar nih sahabat suara? Mau tanya kabarnya sahabat suara, apakah sehat-sehat aja, apakah sakit, ataukah masih kuat menghadapi hari-hari, ataukah sudah berat aja sahabat suara? Karena memang itu udah tanggal 20 ya, ini tanggal-tanggal yang berat buat sahabat suara karena keuangan menipis. Tapi kopi masih manis, pengen juga ya. Oke deh, kita sambil berhayal-hayal minum kopi. Mau malam mingguan di mana juga? Apakah mau di rumah aja? Apakah masih bekerja? Ya kan? Ya udah, kita relax saja, tetap bernafas yang tenang. Jangan lupa ya sambil dengerin lagu favorit kamu di Suara Banjarmasin. Kalau mau request bisa di 08119933901, 08119933901, atau di TikTok kita aku live sampai nanti jam 9 malam. Disenyumin dulu sama Vidi.

Wah, sore hari ini banyak banget yang bergabung di live TikTok, juga di WhatsAppnya di Suara Banjarmasin. Coba aku bacain dulu yang udah masuk ya, sahabat suara. Ini ada Arif, dia request lagu The Course Summer Sunshine. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Kemudian ada lagi ada Ninda Harum Mutiara. Hai kak, request lagu Celine Grace Sumpah Mati ya kak. Terima kasih, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Oke. Siap, terima kasih Ninda. Kemudian ada Ovi. Ovi katanya mau dengerin azan maghrib aja. Kamu puasa apa gimana Ovi? Ntar ya, nanti aku puterin azan maghrib sebentar, satu jam lagi. Kemudian lagu Hacu. Oke, udah siap, habis ini bakalan aku puterin lagu Hacu. Kemudian ada Mahesa Vicky, Judika Sakit Tak Bertepi. Kemudian yang lagi masuk di live TikTok sebentar. Saya menoleh ke kanan dulu ya. Ini ada Cegil, dia bilang gak terasa udah 4 bulan Kak Vidi berpulang ya. Iya Cegil, sedih banget kita ya. Terus, ini ada Cahaya tadi katanya aku udah request lagu Hacu Kak di WA, udah stay di depan radio. Oke, sabar. Kemudian ada DC Tam, dia bilang kapan Salon 7 promo di radio ini. Kapan ya? Iya aku juga gak sabar tau. Nanti kabar-kabar lah biar bisa kalian foto-foto kali ya. Terus aku pun kak izin lagu, request lagu Cegil Nabila Takia. Oke, nanti aku bakal cariin. Kemudian ada siapa tuh namanya, Ramdit apa gimana. Ini sama kayak siaran Suara Jakarta. Ini Suara Banjarmasin kakak. Oke deh sahabat suara, tadi udah aku bacain semua requestnya. Coba aku susun playlistnya biar kamu bisa dengerin di perjalanan, di rumah, di kosan, di tempat kerja, dimanapun. Dan sore ini aku pengen ngebahas yang ringan-ringan aja sahabat suara. Ini ada yang aku tertarik banget yang lagi dibahas di X. Ini ada pertanyaan, coba jawab jujur. Self reward versimu itu kayak gimana? Kayak gimana ya? Wah, aku jadi penasaran nih sahabat suara. Aku juga pengen ngasih tahu self reward versi aku tuh gimana. Kalau versi kamu gimana? Langsung aja di 0811 9933901, bisa di live TikTok juga di Suara Banjarmasin.

0: Nonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kakak, kan pinter nih.
12: Ada maunya nih.
11: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
12: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
11: Yeay, itu mah tahu.
12: Terus?
11: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
12: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
11: Skinvestasi? Apa tuh?
12: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
11: Oh.
12: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
11: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
12: Benar.
11: Makasih kakak pintar. Dan galak.
12: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
13: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
14: Suara warga Indonesia.

0: 91 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, nah pas banget nih. Ini ada acara yang wajib banget kamu masuk agenda. Nah, karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Enggak cuma itu, bakal ada juga Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat kamu datang bareng keluarga, sahabat atau pasangan.
1: Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termaksud 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Safil Gos.
0: Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Safil Gos.
1: Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada Sedap Konsert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi, Moka. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka, pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com. Juga kamu bisa ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Hari ini pertengahan bulan, mau akhir bahkan ya. Udah di ujung-ujung, tabungan udah menipis sahabat suara. Karena kemarin kita harus melunasi SPP-SPP anak. Ada yang udah mau pindah sekolah karena udah naik kelas.
0: Benar.
1: Kemudian ada yang udah bagi rapot.
0: Sudah kemarin.
1: Sudah. Terus ini bakalan beli buku-buku apa namanya?
0: Ya, pokoknya persiapan buku, buat sekolah iya, baru betul. Gitu ya. Nah, jadi artinya kita harus menyiapkan dana-dana ekstra gitu.
1: Iya betul.
0: Nah, apalagi nih untuk self reward kita harus.
1: Iya, harus self reward karena stres banget ya sahabat suara. Meskipun murah self rewardnya, kira-kira apa gitu kan? Kalau menurut Aji nih apa ya? Kalau menurut Aji?
0: Kalau self reward versi aku ya. Aku kan ibaratnya suka banget sama gadget nih. Jadi untuk mengapresiasi kinerja susah payah kita berjibaku bergedebak-gedebuk di kehidupan.
1: Betul.
0: Ya cukup dengan membeli gadget baru gitu.
1: Aduh, in this economy.
0: Iya,
1: wih hebat.
0: Bila megang gadget baru itu rasa senang aja gitu. Walaupun cuma dipegang dipandangin padahal kalau secara isi ya sama aja dengan gadget yang ada ya.
1: Itu,
0: sama aja buat moto, buat WhatsApp, buat konten tapi ya senang aja gitu. Ada perasaan betul. Yang
1: ada prater sendiri ya.
0: Gimana gitu ya kan. Wah, bisa nih kebeli yang selama ini diidam-idamkan gitu dia kalau aku dia.
1: Itu dia. Kalau aku nih sahabat suara.
0: Kalau dia lagi mana?
1: Self reward aku tuh sebenarnya tidak mahal ya.
0: Apa?
1: Mahal-mahal karena baru harus beli bahan makanan.
0: Waduh.
1: Aku tuh masak. Paling suka masak.
0: Masak.
1: Masak terus juga
0: masak buat dibagi-bagi?
1: Tidak. Masak aja dikit buat keluarga.
0: Oh, buat di rumah aja kali aja.
1: Buat di rumah.
0: Masak buat dibagi-bagi sama RT gitu.
1: Berhubung tadi kita bayar macam-macam ya. Kita udah bayar mas segala-galanya. Jadinya ini lebih suka masak.
0: Masak.
1: Mau itu masakin orang, apa segala macam suka sebenarnya.
0: Suka ya. Hobi ya.
1: Hobi. Jadi aku suka ternyata cocok nih masakan aku ke orang. Meskipun kurang enak mungkin ya. Tapi orang bilang, "Oh, nyaman mantap nih."
0: Karena yaudah, apa? Aku gitu dia. Tuh di dapur ada bahan. Yuk masak yuk.
1: Ayo.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 95,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oke, selamat sore dulu nih. Kita pengen bacain WhatsApp yang sudah masuk. Hai, ada Icah. Katanya self rewardnya itu gak muluk-muluk, cukup beli sepatu yang super girly pol katanya.
1: Larang sekalinya nah sepatunya. Sampai dikirimnya foto sepatunya nih sahabat suara. Terus self reward versi pesta malam ya namanya ya. Kasih waktu istirahat ke badan. Okay.
0: Terus ada lagi, ini ada Ridwan katanya tidur malas-malasan gak dituntut ini itu buat satu hari satu malam aja.
1: Setuju betul-betul. Tidak ada tuntutan tuh benar-benar tidur, istirahat otak ya. Kemudian ada Aldi. Matiin alarm dan gak perlu mikir besok hari Senin. Besok lu sama sih ya, sabar. Ya benar juga sih.
0: Terus kemudian ada GG katanya self rewardnya itu tiap hari ada waktu buat menyendiri, duduk santai, menikmati rasa lelah setelah seharian berjuang keras.
1: Wah, betul, capek banget kita sahabat suara. Kita udah pusing mikirin ini, mikirin itu, nyempetin ini, nyempetin itu, ya kan? Belum lagi ada tuntutan sama diri kita sendiri, sama tubuh kita sendiri, yaitu istirahat.
0: Oke deh. Yaudah, kalau gitu thank you banget nih buat sahabat suara yang udah gabung tadi. Kita habis ini geser dulu ke 10 lagu baru Iswara.
1: Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Kakak, kakak kan pinter nih.
14: Ada maunya nih.
13: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
14: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
13: Yeay, itu mah tahu.
14: Terus?
13: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
14: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
13: Skinvestasi? Apa tuh?
14: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
13: Oh.
14: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
13: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
14: Benar.
13: Makasih kakak pintar. Dan galak.
14: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
15: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
16: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
15: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
16: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
15: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
16: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 3 Indonesia. Udah jam 6 sore sahabat suara. Saatnya kita di 10 lagu Iswara.
1: Oke, 10 lagu baru Iswara siap menjadi playlist baru sahabat suara ya. Siapa tahu ada band atau solois favorit kamu.
0: Betul.
1: Di 10 lagu baru kali ini. Kalau gitu kita review dulu 5 lagu pertama.
2: Jika aku tak lagi sama dengan
0: di lagu pertama sahabat suara ada Barsena Bestandi. Lagu ini menceritakan tentang pentingnya menurunkan ego

mau mengingatkan sahabat suara bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Bener banget. Jadi wajar untuk merasa bingung dan ragu, karena setiap orang sedang belajar menjalani hidup untuk pertama kalinya. Di lagu ketiga ada Naura Ayu,

Berikutnya ini ada Hifnu, sahabat suara ya. Tak perlu khawatir berlebihan. Nah, lagu ini membawa pesan sederhana agar kita itu gak terlalu larut gitu dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu itu akan menemukan jalannya. Wah lo, yaudah dengerin aja. Hifnu, tak perlu khawatir berlebihan.

suara ada si imut Ivy Alisa. Pindah pelan-pelan. Waduh, bagaimana hubungan kamu sahabat suara? Apakah kandas karena pasanganmu pindah pelan-pelan? Semoga tidak ya. Ini di lagu kelima ada Ivy Alisa, pindah pelan-pelan.

0: Oke, sahabat suara, kita langsung saja dengerin di lagu pertama ada Barcelona Bestandi dengan Jalan Tengah.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagu ya, Ji, yes. Ya.
1: Sekarang sisa 5 lagu lagi.
0: Betul.
1: Dan untuk kamu yang sekarang sedang melaksanakan sholat maghrib, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghribnya. Yang lagi di perjalanan, tetap lanjut ya, karena ini sudah habis maghrib. Biasanya wah nangguh nih.
0: Mau pulang aja.
1: Ya udah, kita lanjut lagi aja review 5 lagu terakhir. Ada siapa? Langsung ini dia.

sebuah lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Wah, dalam ya. Wisnu Santika dan Ari Lesmana, sahabat suara ya, dengan singlenya yang berjudul Aku Harus Pergi di lagu ke-8.

0: suara ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Wah, ini lagu menggambarkan hubungan yang dipenuhi dengan kenangan, perbedaan pendapat, dan usaha untuk saling memahami satu sama lain. Dengerin aja di lagu terakhir, ada Adrian Halif 2001 kali.
1: Langsung aja sahabat suara, di lagu ke-6 ada Ray Putra dan Farel Hilal dengan Good.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengerin terus 10 lagu baru Iswara hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
3: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
11: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.

0: minggu ingat satu jam spesial. Ah,
1: betul
0: ya.
1: Sekali. Okay. Sama Dila Atira dan juga Aji Rifani tentunya.
0: Siap. Di sini kita akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya, di satu jam spesial.
1: Ah, betul.
0: Dan seperti biasa, kita akan muterin selama satu jam penuh karya-karya dari musisi lokal. Nah, kali ini kita akan milih seorang solois cewek ya. Yep. Dimana suaminya ini adalah seorang musisi juga.
1: Penyanyi juga.
0: Solois cowok.
1: Pencipta lagu juga. Dan mertuanya itu bisa melawak, saudara-saudara.
0: Nah, clue-cluenya ini udah ketahuan ya, udah bisa menjurus gitu.
1: Ini dia satu jam spesial bersama
0: Mahalini Raharja.

0: atau yang paling susah ya, yep, kalau kita lihat pada saat akad nikah Rizky Febian dengan Mahalini,
1: yeah,
0: ini adalah menyebut nama Mahalini yang ini kosa katanya panjang.
1: Ah, betul. Namanya adalah Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja.
0: Bin siapa? Panjang ya kan?
1: Banyak namanya ternyata sahabat suara. Jadi Mahalini lahir di 4 Maret 2000. Berarti sekarang umurnya 26 tahun. Dan dikenal sebagai mononim namanya Mahalini aja.
0: Okay. Lahir dan besar di Bali, sahabat suara ya. Jadi Mahalini ini mengawali karirnya itu dengan ngerilis sebuah single yang berjudul Bawa Dia Kembali pada tahun 2015. Dan ia mulai mendapat perhatian publik itu setelah menjadi 5 besar di Idol musim ke-10
1: ini
0: barengan Aksesa.
1: Ini barengan Aksesa nih Mahalini.
0: Satu angkatan.
1: Mahalini padahal juara 5, tapi dia yang paling terkenal ya.
0: Kadang nggak selalu harus juara 1 yang terkenal gitu. Justru yang juara 2, juara 3 gitu yang semakin terkenalnya karena kawin sama Rizky Febian tentunya.
1: Betul banget. Dan tadi kita udah puterin juga yang bikin hits dari solonya Mahalini itu adalah Melawan Restu. Tapi kali ini yang juga hits bakalan aku puterin ada Mahalini dengan Sial.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Satu FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Buat kamu yang suka kelinaran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara wajib banget masuk agenda kamu nih sahabat suara. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026.
1: Cuma dengan Rp30.000 saja, kamu bisa dapat banyak keuntungan sahabat suara ya. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Nggak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan.
1: Nah, buat yang jago masak, wajib nih ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Itu sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Ghost.
0: Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Ghost. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh High Five dan Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pastikan jadi pengalaman yang gak terlupakan.
1: Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com. Juga ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Gak kalah enak ya sahabat suara, mahal ini membawakan Mencintaimu yang awalnya dibawakan sama Chris Dayanti, ya kan sahabat suara. Nah, malam ini kita ada di satu jam spesial bersama karya-karya dari Mahalini.
1: Benar, Mahalini.
0: Mahalini.
1: Seperti namanya mahal. Memang lagu-lagunya itu terdengar mahal sekali.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi,
1: dan rata-rata Mahalini bikin sendiri lagunya.
0: Lagunya bagus-bagus lagi ya sahabat suara. Apalagi kalau kamu lihat Mahalini sekarang after melahirkan tetap Mahalini, tetap cantik orangnya.
1: Oh iya, benar ya. Artinya walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Mahalini tetap jadi Mahalilin gitu. Kalau kita lihat ya dulu waktu masih di Idol, orangnya ternyata aslinya gokil banget gitu, kocak ya.
0: Iya, cabi dulu ya, sekarang kurusan, bagus lah, cakep banget pokoknya. Nah, ini awal mula karir ya dari Mahalini ya sahabat suara. Debut pertamanya itu adalah Fabula, dirilis pada awal tahun 2023 dan berhasil mencapai posisi 1 pada tangga musik digital di 2 negara. Wow, Indonesia sama Malaysia nih Aji.
1: Nah, album ini juga sahabat suaranya itu memegang rekor sebagai album Indonesia terpopuler sepanjang sejarah Spotify dan album Indonesia pertama yang menembus 1 miliar streaming.
0: 1 miliar streaming
1: pada Desember 2023.
0: Wah, luar biasa. Selain itu ya sahabat suara, Mahalini ini juga penyanyi yang pendengar bulanannya terbanyak di Spotify sebanyak 10,3 juta pada akhir Juni 2023. Dan kemarin juga setempat berhasil menggelar konser tunggal album Fabula sebanyak 3 kali, yakni 2 kali di Malaysia dan 1 kali di Indonesia loh.
1: Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin karya dari Mahalini. Berikutnya yang akan kita dengerin adalah Mati-matian dari Mahalini.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Oke, balik lagi ya dengan Azhir Pani dan Dila Atira di satu jam spesial. Memang kalau dengerin lirik-lirik buatan Mahal ini, waduh, ini
0: menyayat-nyayat hati.
1: Benar, dalam banget sahabat suara ya. Memang kalau sesuatu dibikin dari hati, memang benar-benar yang kena banget.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, ya. Pemilihan kata untuk liriknya juga luar biasa. Seperti mati-matianku, itu juga bagus. Sialnya dia, itu kena banget gitu loh sama pengalaman kita ya kan.
1: Dan yang paling penting,
0: yep,
1: satu lagu dari Mahal ini banyak banget jutaan yang dengerinnya gitu.
0: Betul.
1: Makanya hampir setiap tahun gitu ya, setiap karya dari Mahal ini meledak terus.
0: Betul banget. Apalagi kalau Melawan Restu pertama kali keluar, itu sahabat suara yang bikin Mahal ini menjadi New Artist of the Year dari Indonesian Music Award di tahun 2021. Memang Melawan Restu nih mantep banget.
1: Pokoknya kita tetap menunggu terus ya karya-karya terbaru dari seorang Mahal ini Raharja, seorang.
0: Oke deh sahabat suara, satu jam spesial bersama Mahal ininya kita sudahi dulu. Kita habis ini mau ke kirim salam, jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

0: Balik lagi masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih untuk kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan, sahabat suara ya. Tetap fokus nyetirnya sambil dengerin aja Rifani dan Dila Atira di sini.
1: Iya, buat kamu yang lagi di perjalanan, baru masuk mobil, baru nyalain AC, baru pasang seat belt, baru memikirkan ini tujuannya mau kemana tadi. Ini ambil apa dulu ya? Disuruh beli apa dulu ya? Kemana dulu? Fokus dulu, duduk dulu, nafas dulu ya kan. Tutup dulu pagar rumahnya. Kunci rumahnya dipasang, ya? Dilepas ya, dikunci. Jangan sampai terjadi apa-apa di dalam rumah. Airnya dimatikan, kerannya, kompornya dimatiin dulu sebelum berangkat.
0: Memang ya, kan? Banyak nih pesan ibu-ibu.
1: Itu dia. Biasanya bapak-bapak tiba-tiba udah dinangkring aja di luar. Betul. Tidak peduli dia di belakang kompor menyala.
0: Oke, seperti biasa kalau di malam minggu ini kita ada curhat malam minggu juga.
1: Ya,
0: nanti di segmen kedua kita akan pilih curhat siapa yang akan kita bacakan dan akan kita bantu apa ya?
1: Memberi solusi lah.
0: Iya, memberi solusi dari opini masing-masing ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: dan untuk kamu yang mau kirim salam langsung aja WhatsApp di 0811 9933 901.
2: Oh boy.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Ya, balik lagi sahabat suara sama kita berdua. Yes. Hari ini kita bakalan buka kirim salam dan juga curhat
1: malam minggu. Oke, okay, selamat ya. Malam dulu nih untuk sahabat suara yang baru aja gabung ya.
0: Betul.
1: Ini dan kita sudah ada.
0: Kita bacain dulu yang ada di sini sebentar.
1: Ada
0: yang
1: siapa?
0: Ada di TikTok, ada Nur Hadi,
1: halo.
0: Ada Elvina, ada Ca juga, ada Yogi Sapariman, ada Amang Banua, ada Ilmi, ada Green Tea, terus ada Susi Mentai. Titip salam untuk keluarga Kota Baru, khususnya Acil Dahli.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ini kita bacain yang pertama ya.
0: Nah, boleh.
1: Oke. Ini ada Nina, dia di Sungai Jingah, di Banjarmasin. Halo, selamat malam Kak. Aku lagi bingung banget nih.
0: Aduh. Wow.
1: Orang tua pengen aku cepat nikah. Padahal aku masih pengen fokus kerja dan bantu keluarga dulu.
0: Waduh.
1: Setiap ditanya soal pasangan, rasanya jadi tertekan sendiri. Menurut sahabat suara dan menurut kakak nih, lebih baik mengikuti keinginan orang tua atau mengejar kesiapan diri dulu?
0: Nah. Oh, bagus nih pertanyaannya. Kita tunggu opini kamu sahabat suara di 0811 993 3901 sampai nanti jam 9 malam.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
11: Pilihan.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 95,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Siapa yang gak mau jadi zombie, jomblo abadi? Ada kayaknya orang yang mau jadi jomblo abadi, ada kok. Coba bilang. Tapi ada juga yang gak mau jadi jomblo, ya kan? Apalagi malam minggu sahabat suara. Ngapain jadi jomblo?
1: Oke, sahabat suara ya, kita lanjut lagi di topik kita malam ini. Nah, betul. Tadi kan sudah kita lempar gitu. Jadi siapa tadi namanya?
0: Dang dulu lah. Lupa. Hilang. Kita baca dulu. Oke, Nina. Kak, aku lagi bingung banget. Orang tua aku pengen aku cepet nikah, padahal aku masih pengen fokus kerja dan bantu keluarga dulu. Setiap ditanya soal pasangan, rasanya jadi tekanan sendiri. Menurut kakak dan pendengar lain, lebih baik mengikuti keinginan orang tua dulu atau mengejar kesiapan diri dulu? Gimana tuh?
1: Nah lo gimana,
0: Ya? Dong?
1: Mos?
0: Mos ya, oke. Okay. Gimana kalau Aji gimana?
1: Kalau aku ya, istilahnya kalau bisa jalan dua-duanya tuh malah bagus ya. Tapi kalau disuruh memilih ya tanpa mengurangi rasa hormat gitu, itu tetap ngikutin apa kata orang tua aja. Karena apa kata orang tua itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Okay. Tapi dengan catatan secara mental dan finansial kita sudah siap gitu.
0: Yeah.
1: Itu yang harus kita garis bawahi gitu ya. Mm. Secara mental dan finansial kita udah siap gitu. Mm. Ya namanya mau mewujudkan apa ya, keinginan orang tua, jadi kita harus siap gitu dengan segala apapun yang sudah orang tua pinta.
0: Oke, kalau menurut aku nih, kalau menurut aku nih Aji, nggak usah lah.
1: Nggak usah.
0: Biasanya kalau perempuan belum siap, nggak usah lah.
1: Jangan dipaksakan gitu.
0: Biasanya kalau dia ngerasa cocok, cocok kok. Biasanya kalau orang udah jodoh tuh, kayaknya jalan aja gitu. Oh tiba-tiba, ayo deh kita nikah, ayo acara, tiba-tiba kawin aja. Biasanya kalau terlalu kayak hatinya enggak deh, enggak cocok.
1: Enggak serak gitu ya.
0: Enggak cocok biasanya.
1: Ya udah. Gimana dengan versi kamu sahabat suara ya?
0: Yep.
1: Kita tunggu di 0811 993301 sambil kirim salam tentunya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Suara Warga Indonesia.
8: Iswara. Memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Oke, sahabat suara, buat kamu yang ikut suka kulineran, suka cari hiburan seru di akhir pekan. Nah, ini pas banget. Ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026.
0: Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
1: Nah, nggak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat yang datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan.
0: Nah, buat kamu yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celebek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Sevil Gold. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Sevil Gold.
1: Nah, dan yang paling ditunggu-tunggu nih, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Muntah kau semaikan.
4: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga curhat malam minggu sahabat suara.
1: Oke.
0: Tadi udah masuk curhatan dari Nina.
1: Uh-huh.
0: Katanya kak aku lagi bingung banget, orang tua aku pengen aku cepet nikah.
1: Uh-huh.
0: Padahal aku masih pengen fokus kerja dan bantu keluarga dulu. Setiap ditanya soal pasangan rasanya jadi tekanan sendiri. Menurut kakak dan pendengar lain, lebih baik mengikuti keinginan orang tua atau mengejar kesiapan diri dulu?
1: Nah, mengejar kesiapan diri dulu atau ikuti keinginan orang tua?
0: Ah.
1: Oke, kita bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Hai, ini ada Ijum ya.
0: Yep.
1: Di Sultan Adam katanya, untuk Nina di Sungai Jinga, menurutku lebih mending kejar kesiapan diri dulu. Nah, menikah itu seumur hidup, bukan lomba lari siapa cepat dia dapat.
0: Iya, betul.
1: Berbakti dan bantu orang tua itu mulia banget. Beri pengertian pelan-pelan ke orang tua. Insya Allah,
0: iya,
1: kalau kita sudah mapan, mental dan finansial, jodoh pun datang bakal lebih, yang datang bakal lebih berkualitas katanya. Semangat untuk Nina.
0: Oke, lanjut lagi. Selamat malam. Selamat malam curmat. Curmat malam minggu kak. Udin di Teluk Dalam, umpat nimbrung ya. Baru lu berpikiran sama kayak Nina, hendak fokus kerja dulu. Tapi pas dituruti omongan orang tua buat nikah, alhamdulillah rezeki malah makin lancar dan tetap bisa bantu ading-ading sekolah. Kadang restu orang tua itu yang membuka jalan rezeki kita. Coba buka hatinya dulu, siapa tahu ada calon yang mau diajak berjuang bareng. Namun kada kau dibawa berjuang aduh segin.
1: Iya, harus gitu ya. Oke, kemudian nih ada Rian di Banjarmasin katanya dulu apa? Katanya gas Nina, follow your heart aja dulu. Tahun 2026 ini zamannya perempuan mandiri. Kalau kita nikah terpaksa karena tekanan, kasihan di kitanya nanti stres sendiri katanya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Aduh, mantap. Ini kan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Ibu Rahma. Gasan anakku Nina asik. Bicarakan dari hati ke hati dengan penuh adab lawan orang tua. Jelaskan kalau Nina bukannya menolak menikah, tapi ingin mengumpul modal dan memantapkan diri. Oke, bagus juga itu.
1: Terus nih ada Musdalifah.
0: Wes.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu. Selamat malam Bu Musdalifah ya. Dari ULM ya. Oke, malam salam kenal. Menikah itu pilihan, yang penting terbuka sama calon agar paham situasinya.
1: Oh, betul, ya?
0: Betul sekali, betul.
1: Wah, thank you banget nih untuk sahabat suara yang sudah berbagi opininya.
0: Iya.
1: Untuk curhat malam minggu untuk si Nina tadi ya. Jadi kembali lagi ke Ninanya.
0: Betul.
1: Ikuti kata hati itu paling penting deh.
0: Betul banget. Jadi kalau misalnya hati kita nggak serak, jangan. Karena kadang itu cara Tuhan negur. Nanti aja deh. Siapa tahu dengan dengan tidak menikah dulu, dengan mantap dulu penghasilannya, udah keliling dunia lah, udah ngerasain uang gaji itu dipakai buat liburan, beli baju bagus, beli sepatu yang bagus, ajak keluar orang tua umroh mungkin, itu malah lebih berpahala gitu ya kan Aji ya. Lebih berkah, terus dapat suami udah puas rasanya mencapai semua mimpi. Nanti kan kalau punya anak udah stay di rumah aja lagi. Itu menurut aku yang perempuan ya.
1: Oke, sahabat suara, thank you banget nih untuk kamu yang tadi udah gabung ya. Thank you juga untuk Yogi yang jadi operator kita malam ini. Dari sore tadi juga thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan. Ajari Pani pamit.
0: Sila Tira pamit. Terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
0: Sampai ketemu lagi.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara.

0: episode.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kali ini, khusus.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensa

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Gini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi ya.
2: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya.
2: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo.
3: Halo, Kinafina dan Suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
0: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
2: Dan berkata, "Ayam."
0: Lata.
2: Ngedumel
1: itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia aku terkejut, kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Dibantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
1: Oh,
2: obat kurap.
1: Gatel-gatel
2: pada ke apotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
0: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Oh.
2: Bukan
1: orang sembarang.
2: Bukan orang sembarang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
2: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
2: Oh, sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya,
1: di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, cemilan.
0: Iya, iya.
1: Biar makan asin.
3: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.